banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang kenapa musim kemarau bisa membuat udara tuh terasa lebih panas. Kalau udara sedang panas-panasnya seperti akhir-akhir ini teman Pro 2, ada satu hal yang otomatis jadi semakin penting, yaitu air. Kita minum air, mandi pakai air, cuci tangan pakai air, masaknya pakai air, cuci pakaian juga pakai air, sampai menyiram tanaman pun membutuhkan air. Artinya hampir setiap aktivitas sehari-hari kita sebenarnya tidak bisa jauh dari yang namanya air. Tapi karena air selalu ada di sekitar kita, kadang kita lupa satu hal nih. Air bukan sesuatu yang tidak akan pernah habis teman Pro 2, apalagi ketika kita masuk periode yang lebih kering. Jadi pagi ini teman Pro 2, Vivi mau bahas lagi nih seputar air di musim kemarau itu, yang tentunya bukan hanya untuk kita minum. So, teman Pro 2, coba dibayangin dulu deh ya, di satu pagi biasanya bangun tidur, kamu mandi, sikat gigi, cuci muka, lalu cuci piring setelah sarapan. Kalau di rumah ada tanaman mungkin disiram juga, semuanya menggunakan air. Dan biasanya kita tidak terlalu memikirkan nih berapa banyak sih air yang sudah digunakan, karena ya kita tinggal buka keran, airnya keluar, selesai. Tapi justru karena prosesnya terasa mudah teman Pro 2, kita kadang jadi kurang sadar ketika menggunakannya secara berlebihan. Misalnya membiarkan keran terus mengalir ketika sedang menyikat gigi, ataupun juga membiarkan air mengalir terlalu lama saat mencuci piring, atau menggunakan air lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Padahal menghemat air tidak selalu berarti kita harus melakukan sesuatu yang merepotkan. Kadang cukup dengan satu kebiasaan sederhana, yaitu menggunakan air seperlunya. Sikat gigi, kerannya bisa ditutup dulu kan ketika tidak digunakan. Mandi tidak perlu lama-lama kalau memang tidak diperlukan ya teman Pro 2. Mencuci kendaraan, gunakan air secukupnya. Kecil ya memang, tapi kalau dilakukan setiap hari, kebiasaan kecil itu menjadi jumlah yang besar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Nah, bahas tentang air gimana? Udah minum air putih belum nih teman Pro2? Kalau belum, minum deh sekarang, Vivi temanin. Nah, teman Pro2, ketika kita bangun tidur, mandi, sikat gigi, semuanya tuh menggunakan air ya, teman Pro2. Nah, mau masuki musim kemarau, persoalan air menjadi semakin terasa. Ketika hujan lebih jarang turun, sumber-sumber air bisa mendapatkan tekanan lebih besar karena kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Kita tetap membutuhkan air untuk minum, masak, mandi, kegiatan rumah tangga, bahkan untuk pertanian dan berbagai aktivitas ekonomi. Artinya, ketika ketersediaan air berkurang, sementara kebutuhan tetap ada, kita perlu lebih bijak nih menggunakannya. Dan ini bukan berarti kita harus takut menggunakan air ya, bukan. Kita tetap boleh mandi dengan nyaman, boleh mencuci, siram tanaman. Tetapi prinsipnya ya sederhana, jangan menggunakan lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Karena air yang kita hemat hari ini bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, kebiasaan ini juga membantu menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan yang lain. Nah, teman Pro2, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan bahkan dari rumah nih. Pertama, cek keran dan saluran air kamu. Kadang ada kebocoran kecil yang terlihat sepele, setetes, dua tetes, sampai banyak tetesannya, kelihatannya tidak banyak ya teman Pro2, tapi kalau terus menerus air yang terbuang juga bisa cukup banyak tuh. Kedua, gunakan air bekas yang masih layak untuk kebutuhan lain. Misalnya air bekas mencuci sayuran bisa kamu manfaatkan untuk menyiram tanaman selama kondisinya memang sesuai dan tidak mengandung bahan yang berbahaya untuk tanaman. Ketiga, jangan membiarkan keran terbuka ketika air sedang tidak digunakan. Dan yang keempat, mulai membiasakan diri kamu untuk berpikir sebelum menggunakan air. Bukan berarti setiap kali membuka keran kita harus menghitung berapa mililiter yang air yang keluar ya. Tidak seperti itu juga. Cukup kamu reminder diri kamu, saya memangnya butuh sebanyak ini kah atau tidak nih, atau sebenarnya lebih sedikit. Pertanyaan sederhana itu tentunya bisa mengubah kebiasaan.

0: Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Teman Pro 2 mau bikin rumah kamu semakin nyaman dan tampil beda? Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa, ada promo beli 1 gratis 1 hanya 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, kaset, dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja barang yang mau dicicil dulu. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36, mulai cicilan 1,8 jutaan rupiah, sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Laman Pro 2 pembahasan tentang air sebenarnya punya konteks yang lebih luas ya. Pemerintah mau menempatkan ketahanan air sebagai salah satu bagian dari agenda pembangunan nasional. Artinya persoalan air bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari nih, tetapi juga bagaimana ketersediaan air bisa dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dan kalau mendengar istilah seperti ketahanan air, mungkin kesannya langsung besar dan serius. Padahal kita bisa melihatnya dari sesuatu yang sangat dekat, dari keran di rumah, dari bak mandi, halaman rumah, dan dari cara kita menggunakan air setiap hari. Karena menjaga ketersediaan air bukan hanya pekerjaan satu pihak ya. Ada pengelolaan dari pemerintah, ada juga peran masyarakat, dan ada kebiasaan dari masing-masing dari kita. Jadi kontribusi kita tidak harus selalu sesuatu yang besar. Kadang dimulai dari memastikan keran di rumah tidak bocor, dan juga bisa dari tidak membiarkan air terbuang percuma, ataupun juga mengingatkan anggota keluarga untuk menggunakan air seperlunya. So, di minggu pagi ini memang waktunya santai sih, tetapi sesekali tidak ada salahnya nih teman Pro 2, kita memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini seringkali luput dari perhatian. Salah satunya air. Sesuatu yang setiap hari kita gunakan, tetapi mungkin baru terasa sangat berharga ketika sulit mendapatkannya. Jadi mulai hari ini, tidak perlu melakukan perubahan yang terlalu besar ya teman Pro 2, cukup gunakan air dengan lebih bijak, tutup keran ketika tidak digunakan, perhatikan kebocorannya, gunakan seperlunya, dan jangan membuang air hanya karena kita merasa air akan selalu tersedia. Karena menjaga air hari ini berarti kita ikut menjaga kebutuhan kita di kemudian hari. Dan seperti banyak hal lainnya dalam hidup, teman Pro 2, perubahan besar seringkali memang dimulai dari sesuatu yang kecil, dari kebiasaan, dari keputusan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kita masih bersama di Sepadah, so pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa, rekan dari teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih bareng Vivi temani kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hari Minggu biasanya dijadikan waktu untuk ke tempat wisata karena orang-orang pada libur ya teman Produa. Dulu tuh ya kalau mau liburan kita harus buka peta. Sekarang juga sih peta elektronik dia di Google Map tuh biasanya teman Produa. Kalau tempat yang kita mau tuju itu baru pertama kali akan kita pergi ke situ. Nah, cari-cari informasinya dari majalah atau brosur nih kalau kita nostalgia dulu-dulu ini ya teman Produa. Bahkan mungkin harus tanya orang yang pernah datang ke tempat itu. Sekarang ya tinggal buka HP, mau cari tempat makan bisa, cari hotel bisa, mau lihat review tempat wisata ya tinggal scrolling aja nih teman Produa. Bahkan sekarang mau bikin itinerary perjalanan beberapa hari pun bisa dibantu teknologi dan AI. Nah, di tanggal 27 September ini teman Produa, ini bukan hanya hari Minggu, bukan juga hanya hari libur teman Produa, tapi ternyata hari ini adalah hari peringatan World Tourism Day atau hari pariwisata sedunia. Sangat cocok tuh buat teman-teman Produa yang mau berwisata di hari Minggu ini. Dan di tahun 2026 ini itu mengangkat tema Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism, atau kurang lebih bagaimana sih agenda digital dan kecerdasan buatan itu bisa merancang kembali wajah pariwisata. Kalau bicara tentang pariwisata zaman now ya, rasanya memang sangat susah nih dipisahkan dari dunia digital. Coba saja sebelum berangkat jalan-jalan, biasanya kita langsung buka Google Maps, lihat TikTok dulu kah atau Instagram dulu kah, mengcrosscheck kembali tempatnya atau mencari rekomendasi tempat, cek review pengunjungnya, sampai cari tahu juga jam buka dan harga tiketnya berapa. Bahkan tidak sedikit orang yang justru menemukan destinasi wisata baru gara-gara melihat konten di media sosial. Jadi sekarang perjalanan wisata itu bukan hanya dimulai ketika kita sampai di tempat tujuan nih, perjalanannya bisa dimulai jauh sebelumnya. Saat kita melihat sebuah video, membaca ulasan, kemudian menyimpan lokasi di Map, sampai akhirnya kita bilang, wah tempat ini kayaknya wajib sih masuk wishlist aku. Nah, perkembangan digital inilah yang kemudian ikut mengubah cara orang merencanakan dan menikmati perjalanan. Gimana dengan kamu nih teman Produa? Next kita bakal bahas apa sih kaitannya dengan AI ini, dengan pariwisata. So pastikan kamu stay tune di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu he yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Bahas tentang hari pariwisata sedunia ya. Ada kaitannya kah dengan AI? Karena temanya mention AI ya. Selain digital agenda nih teman Pro 2. Jadi kehadiran AI itu juga mulai bisa membantu wisatawan merencanakan perjalanan. Misalnya kamu bilang nih, saya punya waktu 3 hari, budgetnya segini, sukanya wisata alam, kuliner lokal, dan tempatnya yang tidak terlalu ramai. AI tentunya bisa membantu menyusun gambaran itinerary berdasarkan informasi yang kamu kasih. Atau kamu lagi bingung besok mau kemana ya, tinggal kasih deh beberapa preferensi, lalu AI bisa membantu memberikan pilihan. Tapi tentu saja ya teman Pro 2, teknologi tetap perlu kita gunakan dengan bijak. Jangan sampai karena kamu terlalu percaya rekomendasi digital, kita lupa nih melakukan pengecekan lagi. Karena kondisi tempat wisata ya bisa jadi berubah, jam operasionalnya bisa saja berubah, cuacanya juga bisa berubah, dan yang paling penting pengalaman setiap orang juga belum tentu sama. Jadi anggap AI sebagai teman bantulah ya, bukan satu-satunya sumber keputusan. Kalau kita lihat di sekitar kita nih teman Pro 2, sebenarnya potensi pariwisata di Kendari dan Sulawesi Tenggara lebih luasnya itu tentunya sangat luas ya. Ada laut, pulau, wisata alam, budaya, kuliner, sampai berbagai cerita lokal yang sebenarnya menarik nih untuk diperkenalkan lebih ke lebih banyak orang. Dan disinilah dunia digital itu bisa punya peran besar. Satu video pendek tentang tempat wisata lokal tentunya bisa dilihat orang dari luar daerah. Atau satu foto makanan khas bisa bikin orang penasaran. Satu cerita dari masyarakat lokal tentunya bisa juga membuat orang ingin datang dan mengenal langsung tempat tersebut. Jadi promosi pariwisata hari ini tidak selalu harus lewat cara-cara yang besar ya. Kadang cukup dari konten sederhana yang dibuat dengan sekreatif mungkin dan informasi yang benar. Tapi jangan lupa juga kalau kita tuh mempromosikan sebuah tempat wisata, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga tempat itu. Jangan hanya datang, foto, upload, habis itu sampahnya ditinggal. Itu big no ya teman Pro 2. Karena pariwisata yang berkembang bukan hanya tentang semakin banyak orang yang datang, tapi juga bagaimana sih destinasi itu tetap nyaman, terjaga, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Taman Proy 2 mau bikin rumah semakin nyaman dan tampil beda. Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa ada promo spesial beli 1 gratis 1. Hanya 3 hari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, kaset dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit, tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil, dan ada juga paket isi rumah tipe 36, mulai cicilan 1,8 juta rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu di hari pariwisata sedunia ya, World Tourism Day. Tahun ini yang diperingati setiap tanggal 27 September, teman Produa. Tentunya bukan hanya tentang jalan-jalan saja atau mencari destinasi baru, tapi kita bisa lihat dari tema tahun ini bahwa teknologi sedang mengubah nih cara kita mengenal dunia. Dari yang awalnya hanya mencari informasi, sekarang teknologi bisa membantu kita merencanakan perjalanan, menemukan pengalaman baru, bahkan memperkenalkan destinasi lokal kepada dunia. Tapi secanggih apapun teknologinya, tetap manusia yang menentukan bagaimana sih teknologi itu digunakan. Karena pada akhirnya perjalanan bukan hanya tentang seberapa banyak tempat yang berhasil kita datangi, tapi juga tentang cerita yang kita bawa pulang, orang-orang yang kita temui, budaya yang kita kenal, dan tempat yang kita tinggalkan dalam kondisi tetap baik. So, teman Produa, Happy World Tourism Day 2026. Mungkin setelah ini tidak perlu jauh-jauh dulu ya, teman Produa. Kita lihat sekeliling kita dulu. Siapa tahu destinasi menarik yang selama ini kita cari ternyata adanya tidak jauh dari tempat kita sendiri.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tenang aja, nanti ada rekan Vivi yang bakal temenin kamu di perjalanan santai siang. So pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Vivi pamit, salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Radio Indila, Info Pradua bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, dua tim asal Sulawesi Tenggara meraih prestasi dalam Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional 2020 DAM. Tim SMA Negeri 1 Kendari berhasil meraih juara 2, sementara tim SMA Negeri 2 Konawe Selatan meraih juara harapan 1. Festival tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan telah ditutup di Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Pendamping Musikalisasi Puisi dan dari Balai Bahasa Sultra Untung Kustoro mengatakan kedua sekolah tersebut menjadi wakil Sultra setelah lolos seleksi Festival Musikalisasi Puisi Digital Sultra 2020. Seleksi tingkat daerah dilakukan secara daring. Peserta dari 17 kabupaten dan kota di Sultra mengirimkan video musikalisasi puisi untuk dinilai oleh Balai Bahasa Sultra. Dari proses tersebut, SMA Negeri 1 Kendari dan SMA Negeri 2 Konawe Selatan terpilih sebagai dua tim terbaik untuk mewakili Sultra di tingkat nasional. Sebelum mengikuti kompetisi nasional, kedua tim menjalani latihan di sekolah masing-masing dengan pendampingan pelatih. Balai Bahasa Sultra juga memfasilitasi pembuatan video digital untuk mengikuti semifinal tingkat nasional. Persiapan kedua tim berlangsung sekitar 2,5 bulan mulai dari semifinal berbasis video hingga babak final, dan pada kompetisi nasional kedua tim membawakan puisi wajib berjudul Anak Laut karya Asrul Sani. SMA Negeri 1 Kendari kemudian membawakan puisi pilihan Keterampilan Membaca Laut karya Ama Ahmad, sedangkan SMA Negeri 2 Konawe Selatan membawakan lagu Laut karya Dezawawi Imran. Untuk mengatakan Balai Bahasa Sultra menargetkan kedua tim dapat menampilkan musikalisasi puisi secara maksimal dan mampu mengalih wahana akan puisi ke dalam musik tanpa menghilangkan makna karya yang juga dibawakan. Menurutnya prestasi yang diraih merupakan hasil dari proses dan juga kerja keras para peserta selama mengikuti kompetisi. Dua prestasi tersebut juga menjadikan Sultra sebagai satu-satunya provinsi yang mengirimkan dua tim pada Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional 2026, dan kedua tim berhasil

pertandingan. Menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan juga aklimatisasi. Sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan Field of Play atau FOP sesuai dengan nomor pertandingan. Latihan FOP nomor boulder dijadwalkan langsung berlangsung di 27 September, sementara FOP nomor lead dan juga speed digelar pada 28 September. Rangkaian pertandingan panjat tebing Asian Games 2026 dimulai 29 September dan agenda tersebut diawali semifinal boulder putra dan kualifikasi speed juga putri. Pada 30 September digelar semifinal boulder putri dan kualifikasi speed putra, hari yang sama juga berlangsung final boulder putra dan final speed putri. Nomor speed diperkuat Fredrik Leonardo Aditya Tri Syahira, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan juga Berdikna Devi Surya Kusuma. Nomor lead diisi putra Tri Ramadhani, Raffiandi Ramadan, Sukma Lintang Cahyani dan juga Alma Arya Lasani. Sementara itu nomor boulder akan diperkuat Raffiandi Ramadan dan juga Raffianto Ramadan. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radua Rari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti tuntas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Radua di hari ini, hari Minggu? Apakah kamu punya banyak aktivitas atau kamu mau rebahkan tubuhmu dari pagi sampai siap menyambut hari Senin besok nih teman Radua, yes? Anyway teman Radua, hari Minggunya masih di bulan September aja nih, kayaknya September rasanya lama ya. Anyway teman Radua, barengan sama Linsa hari ini kita di perjalanan hitlist untuk kamu yang mau request lagu. Boleh barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908. Nih teman Radua, mau request lagu boleh ya, Linsa tungguin requestan kamu juga sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pastinya Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di siang hari ini untuk menemani apapun yang kamu lakukan di hari ini. Mau yang lagi rebahan, yang lagi bekerja, yang lagi beristirahat, yang lagi liburan, ya pokoknya untuk kamu yang lagi streaming di rri.co.id atau di RRI Digital dengernya juga selamat siang. Dan yang lagi dengerin di siaran terestrial kita juga, Linsa mengucapkan selamat siang dan selamat menunaikan beragam aktivitasnya di hari ini. Driver online juga di hari ini lumayan panas sih ya, semangat terus, jangan sampai lupa untuk kopinya dan minum yang manis-manis juga kayaknya ya, biar gak sakit palanya. Semoga hari ini ada banyak keberkahan dan juga kebaikan yang kita dapatkan juga nih teman Pradua. So teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus, nanti kita bakal update juga info-info musik di siang hari ini, jadi pastikan kamu tetap stay terus dan jangan sampai lupa untuk requestan kamu masukkan ke dalam di list kita ya teman Radua siang hari ini. Boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Nanti Linsa bakal lihat kamu request lagu apa teman Pradua dan langsung Linsa putarkan juga ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jamune Mas, jamune Pak, jamune Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap
2: berlangsung. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90.8 FM Radio RR dari teman terbaik kamu. Teman Radua masih barengan sama Linsa di perjalanan hitlist nih. Kita ke WhatsApp teman Radua, di via WhatsApp ada, "Hai Kak, happy Sunday, aku Noxe yang mau request lagu Sumpah Mati." Yes, everyone ya, yeah. Everywhere, every day, every night, every, pokoknya setiap saat request kayaknya Next Way ini selalu request lagunya Sumpah Mati ya. By Salina Grace, salamnya buat kakak saja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Okay deh, untuk Noxa terima kasih sudah request ya di siang hari ini. Dan juga teman Radua, untuk kamu yang mau request juga, boleh di siang hari ini requestnya di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Atau juga teman Radua boleh request di DM Instagram kita di Produa Kendari teman Radua. Nanti Linsa bakal puterin juga lagunya di siang hari ini. So teman Radua, langsung aja kita puterin requestan dari Noxe yang mau dengar lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Untuk kamu teman Radio yang mau request, boleh, kita masih tunggu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun.

90.8 FM, Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Ya, sementara 2 kita masih bersama di perjalanan hitlist. Sudah jam 11 siang juga nih, teman Pro 2. Ya, di siang hari ini adalah rapor nama sehari yang katanya selamat siang, Kak, maaf mengganggu. Mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Yang telah merelakan Seventeen. Apakah ada lagu itu? Saya mencarikannya dulu ya. Seventeen adanya Tanpa Pesan Terakhir, Jangan Paksa Rindu. Terus juga ada, aduh, gak ada nih Seventeen yang pernah, yang telah merelakan ya Seventeen. Aduh, Seventeen tuh bukan lagu lama ya. Kalau misalnya lagu lama, takutnya kalau misalnya lagu lama tuh, oh ini yang telah merelakanmu, ada yang telah merelakanmu. Oke deh, langsung saya putarkan ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu teman radio yang mau request lagu juga, boleh di siang hari ini barengan sama Linsa. Kita update info musik dulu nih teman radio. Siang hari ini ada kemeriahan Pesta Pora ya teman Radua. Kayaknya di FWP-nya Linsa nih Pesta Pora aja terus ya. Kayaknya panggilan untuk Pesta Pora tahun depan kah? Anyway teman Radua, kemeriahan Pesta Pora pada 25 kemarin ya, sampai di 27 kemarin teman Radua. Di hari ini berarti masih ada ya, sampai hari ini ya teman Radua. Di Kemayoran Jakarta Pusat ini kembali dilengkapi dengan kehadiran bintang ya. Dan untuk tahun keempat berturut-turut, ruang kebersamaan pengunjung dihidupkan lewat bintang bersinar dan juga bintang yang pastinya banyak bintangnya deh. Kalau misalnya kita bahas soal Pesta Pora ini juga ya, karena pastinya teman Radua dari Pesta Pora ini ada banyak menghadirkan musisi-musisi juga teman Radua, sampai 300-an malah ya. Di mana Pesta Pora ini diselenggarakan di Gambir Expo dan juga Hall D2G Expo Kemayoran Jakarta dari tanggal 25 sampai di hari ini tanggal 27, dan pastinya menghadirkan ratusan penampil, bahkan 330 musisi dan penampil yang tersebar di belasan area pertunjukan juga nih. Line up-nya lintas genre teman Pradua diramaikan dengan musisi papan atas dan lintas generasi seperti Sheila on Seven, Dewa 19, Inul Daratista yang tampil bersama dengan Adam Suseno, Suami Tercinta, 420 juga teman Pradua, ini kolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra, ada Raisa Tulus, bahkan sampai penampilan internasional dari grup asal Korea Selatan Tuesday Beach Club dan juga Mombris nih. Momen uniknya teman Pradua, aksi panggung dari Komika Hifsi Khoir yang diwarnai gelak tawa penonton, kebocoran lagu baru atau unreleased dari Naikila, dan juga area seni dan kuliner pasar-pasaran Pesta Pora. Wow, serame dan seperti apakah vibes-nya juga nih teman Pradua, akan hadir juga teman Pradua di malam hari ini. Berarti malam ini penutup ataupun terakhir ya, mulai dari sore sampai di mulai dari jam 2 katanya ya teman Pradua ya. Aduh, kayaknya Linsa harus siap-siap dulu deh. Ya yes, teman Pradua, di mana kita tahu Pesta Pora ini sudah bisa dibilang sudah setiap tahun ada di bulan September ini teman Pradua. Tahun lalu juga di September kalau nggak salah ya, cuman beda-beda aja tanggalnya nih. Mungkin di tahun depan teman Pradua, mungkin saatnya Mito, saatnya Mi kita yang pergi di sana ya. Siapkan kalau misalnya masih soal tiket untuk nontonnya sih masih worth it teman Pradua. Kalau menurut Linsa ya, masih worth it dengan line up yang banyak bisa kita dapatkan. Terus juga di sana ada banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Dan kalau kita yang jauh ini ya, lebih kesiapkan untuk tempat tinggal, terus juga kesiapannya untuk sewa transportasi, akomodasi ya, pokoknya semuanya deh teman Pradua. Jadi ayo kita menabung sama-sama biar kita sama-sama langsung ikut Pesta Pora di tahun 2027 nanti. Siapa tahu lebih banyak musisinya juga nih teman Pradua ya. Oke deh teman Pradua, langsung aja kita putarkan. Ada Seventeen yang telah merelakanmu nih, requestan dari Lara Purnamasari. So teman Pradua, untuk kamu yang mau request boleh di WhatsApp kita di 0821-8830908. Linsa tunggu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Hitlist teman Pro 2, kita masih bersama di perjalanan siang hari ini 23 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Pastinya teman Pro 2 untuk kamu yang mau request lagu, boleh deh di siang hari ini barengan sama Linsa juga nih. Anyway teman Pro 2, kita masih bahas soal pesta pora nih teman Pro 2 ya, di mana ada Erwin Gutawa Orkestra yang pastinya sukses ya teman Pro 2 bikin panggung riang gembira Park Pesta Pora 2026 yang dipadati penonton mulai dari hari Jumat. Dan sesuai janjinya di unggahan Instagram yang lalu teman Pro 2, sang komponis legendaris ini buka penampilannya dengan jingle Pesta Pora yang ikonik dengan iringan orkestra. Dan pastinya ini adalah kali ketiga Erwin berkolaborasi dengan sejumlah musisi dan tahun ketiga selalu mengikuti Pesta Pora. Dan pastinya juga teman Pro 2 yang buat berbeda adalah di tahun-tahun sebelumnya tuh Erwin hanya penampilan sehari ya teman Pro 2, tapi ini betul-betul yang 3 hari berturut-turut betul-betul langsung ikut untuk di Pesta Pora tampil juga nih teman Pro 2. Dan penampilan ini yang kemarin ya teman Pro 2 ditutup dengan iringan orkestra yang bawa dengan lagu Terbuang Dalam Waktu milik Bara Suara ya teman Pro 2. Dan betul-betul apa ya konsepnya orkestra karaokestra yang sempat digunakan pada penampilannya di 2024 lalu adalah mengiringi penonton yang bernyanyi dan sorakan semakin meriah dan diakhiri oleh tepuk tangan dari penonton yang masih tetap memadati area riang gembira park juga nih teman Pro 2. Dan pastinya kita tahu ya Terbuang dalam waktu tuh ada nada yang betul-betul kalau misalnya kalian ngeh dengan Terbuang Dalam Waktu yang film sore kan teman Pro 2. Nah itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kemarin tuh ramai pada saat itu tuh kalau dari Erwin Gutawa Orkestra juga. Tapi ini selalu keren sih kalau misalnya mereka membawakan lagu dan collab bersama penyanyi-penyanyi Indonesia juga nih teman Pro 2. Dan spesialnya di tahun ini betul-betul yang 3 hari berturut-turut nih. Kalau di tahun-tahun biasanya tuh hanya sehari pada saat pembukaan saja teman Pro 2. Anyway, langsung aja Lin sadarkan ke ruang dengar kamu ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Teman Pro 2 hadir ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang mau request lagu teman Pro 2 boleh di siang hari ini karena Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan juga menghadirkan beragam lintas nada juga ke ruang dengar kamu pastinya di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu. Mungkin kamu yang hari ini punya banyak kegiatan atau yang hari ini yang mau rebahan terus aja terus teman Pro 2 gak apa-apa ya, pokoknya Linsa hadirkan juga nih pokoknya lintas nadanya. Untuk kamu yang mau request boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908 atau boleh ke DM Instagram kita di Pro 2 Kendari. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Ya, Sumon Radio ada Juicy Lisa dengan Baik Hati. Katanya jangan baik hati, nanti dia jatuh cinta. Tapi baik itu ya tergantung juga teman Radio. Emangnya kalau baik langsung bisa jatuh cinta itu ya? Aduh, itu di awal aja kan kalau baik-baik itu. Anyway, teman Radio, update info music lagi di siang hari ini. Yes, ada grup band For Revenge yang tercatat masuk dalam dua kategori nominasi di ajang AMI Awards 2026. Grup musik asal Bandung ini bersaing di kategori duo atau grup pop terbaik sekaligus artis solo grup kolaborasi rock terbaik dalam gelaran penghargaan musik yang digelar Yayasan Anugerah Musik Indonesia tahun 2026 ini. Pengumuman nominasi di 29 tahun AMI Award 2026 berlangsung di hari Senin lalu, sudah berlangsung nomor 2, dan acara ini disiarkan secara live streaming lewat kanal YouTube AMI Awards atau Anugerah Music Indonesia nih teman Radio. Pastinya di kategori ketiga duo grup pop terbaik nih teman Radio, For Revenge bersaing lewat lagu Bandung Hari Ini yang merupakan bagian dari album Perayaan Patah Hati babak 2, dan mereka berhadapan dengan sejumlah nominal lain diantaranya Juicy Lucy, Lomba Sihir, Perunggu, dan juga Sheila on Seven. Selain itu teman Radio, For Revenge ini turut masuk nominasi ke-7 artis solo grup kolaborasi rock terbaik lewat kolaborasi bersama Stand Here Alone lewat lagu Ukits yang juga diambil dari album Perayaan Patah Hati babak 2, dan di kategori ini mereka bersaing dengan 510, 510, Pee Wee Gaskin, Stereo Wall, dan juga Sukses Lancar Rezeki teman Radio. Adapun penyelenggaraan tahun ini mencatat sebanyak 5.360 lagu yang terdaftar baik dalam format single ataupun juga album yang dirilis secara komersial dalam periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026, dan pendaftaran lagu secara online sudah dibuka dari Juni kemarin teman Radio. Dan AMI Awards 2026 ini turut menghadirkan 4 kategori baru, yakni album rap atau hip hop terbaik, karya produksi musik etno terbaik, karya produksi hip hop terbaik, dan karya produksi lagu pesta Timur terbaik. Jadi penambahan kategori ini merupakan bagian dari upaya AMI untuk mengikuti perkembangan kreativitas dan karakter musik yang pastinya terus berkembang di Indonesia teman Radio. Dan secara keseluruhan, ajang penghargaan musik tertua di Indonesia ini memberikan penghargaan dalam 67 kategori di tahun 2026 nih teman Radio. Pastinya keputusan kategorisasi ini sudah ditetapkan juga teman Radio berdasarkan hasil sidang kategorisasi AMI yang berlangsung di Juli sampai di Agustus kemarin. Dan acara pengumuman nominasi ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Ahmad Mahendra, terus juga ada Ketua Umum AMI Chandra Darusman, serta perwakilan artis nominasi seperti Naura Ayu, Marbis, Akbar Chalai, Mingse, dan juga Kev NPD. Nih, penyelenggaraan AMI Awards ke-29 ini digelar dengan dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Lewat perhelatan ini, AMI pastinya berharap bisa terus menjadi panggung apresiasi sekaligus motivasi bagi musisi Indonesia untuk terus berkarya teman Radio. Anyway, langsung aja deh sadarkan lagunya For Revenge ini berkolaborasi dengan YB dan juga Tepei dengan lagu Museum Dukanya nih teman Radio. Lagu yang baru diupload juga nih. Kayaknya kalau misalnya kamu tim-tim yang patah hati, cocok deh lagu dengar lagunya For Revenge ini. Lagi masa-masa untuk move on. Nah, ini cocok nih lagunya For Revenge. Banyak yang cocok untuk masa-masa move on. Temenin masa-masa move on kamu juga nih teman Radio. Saat teman Radio, kita masih bersama di perjalanan hitlist di 49 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang mau request boleh di 0821 8830908. So always stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Nona dengan Island Girl, teman radio hadirkan ruang dengar kamu. Dan 57 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akhiri perjalanan hitlist yang hari ini. So untuk kamu yang sudah request, teman radio, Linsa mau say thank you pastinya ya, sudah request. Dan untuk kamu yang mau request lagi, boleh join di setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, teman radio, sama penyiar-penyiar kecintaan kamu. Kadang live TikTok juga kok, teman radio, cuma hari ini lagi ada kendala aja, makanya lagi gak live TikTok ya. Kalau misalnya live TikTok, kamu boleh di live TikToknya RRI underscore Kendari, dan juga di WhatsApp kita di 0821 8830 908, dan juga di Instagram Pradua Kendari. Salam teman Pradua, saatnya Lin saya kira perjalanan hitlist untuk di siang hari ini. Santai siang masih terus berlanjut dan masih barengan sama Linsa, karena Linsa nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman radio, siang hari ini di terik matahari yang sangat panas ini. Kalau misalnya kamu beraktivitas luar ruangan, jangan sampai lupa untuk reapply sunscreennya ya, teman radio. Pakai pengaman-pengaman ya, kaos kaki, kaos tangan ya, teman radio, biar tidak hangus di siang hari ini kulit kita. Dan kita akan update lagi beragam informasi bisnis untuk di perjalanan muda kreatif nanti jam 12 siang. Jadi pastikan kamu tetap stay terus, teman radio. Ada Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali, ini juga dipakai untuk di musik ini dipakai untuk ini ya, teman radio, soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ya. Jadi teman radio, kalau kita jatuh jangan sampai lupa untuk bangkit kembali ya. Jatuh itu adalah hal yang wajar, teman radio, tapi jangan sampai lupa untuk bangkit kembali, teman radio.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita ada di Muda Kreatif, teman Pro 2, update beragam info bisnis di siang hari ini ya. So, teman Pro 2, untuk kamu yang lagi jalani usaha, entah itu jualannya makanan kah, minuman kah, fashion kah, atau mungkin baru mulai bisnis kecil-kecilan ya. Satu hal yang kadang bikin pusing adalah harga bahan baku naik nih, teman Pro 2. Misalnya nih teman Pro 2, biasanya bahan yang kamu beli itu di harga Rp10.000, tapi tiba-tiba naik jadi Rp12.000. Kelihatannya mungkin naiknya tuh sedikit, jis. Tapi kalau dibeli dalam jumlah yang banyak dan terjadi terus-menerus, pastinya bisa ikut menggerus keuntungan kamu nih. Nah, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah jangan terlalu bergantung pada satu supplier saja, teman Pro 2. Kalau memungkinkan nih teman Pro 2, pastinya ya punya beberapa pilihan supplier. Jadi ketika salah satu supplier menaikkan harga nih teman Pro 2, kamu masih punya alternatif untuk membandingkan harga dan juga kualitasnya. Pastinya teman Pro 2, termasuk juga untuk cari bahan baku alternatif ya, selama kualitas produknya tetap terjaga. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang punya usaha, coba deh mulai cek lagi selama ini kamu punya satu supplier atau sudah punya beberapa pilihan. Karena dalam bisnis teman Pro 2, punya pilihan juga itu adalah bagian dari strategi juga. Nih nah teman Pro 2, di perjalanan Muda Kreatif kita akan bahas soal efisiensi ya. Bagaimana nih teman Pro 2, pastinya di siang hari ini bahas soal bisnis. Tipsnya ini bisnisnya tuh bisa anti rugi di tengah lonjakan harga bahan harga bahan tuh yang selalu naik juga nih teman Pro 2. Yes, in this economy lah ya teman Pro 2, karena memang ternyata menghemat biaya bisnis itu tidak selalu berarti harus kurangi kualitas produknya nih teman Pro 2. Jadi jangan bilang mau hemat ya, tapi jadinya dikurangi kualitas produknya, mungkin dicari yang murah ya, padahal sebenarnya kualitasnya mungkin agak menurun. Jadinya nanti pelanggan kamu malah lari juga nih teman Pro 2. Kita akan bahas tipsnya di perjalanan Muda Kreatif. So always stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 잭팟, 잭팟. 아유, 찌, 아! 레, 데포 habis. 보로보로 dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Teman Radio, kita lanjut bahas cara hadapi kenaikan harga bahan baku ya. Selain cari supplier dengan harga yang lebih sesuai, teman Radio, satu hal yang tidak kalah penting adalah evaluasi lagi proses produksi kamu nih. Coba perhatikan, ada tidak bahan yang mungkin sering terbuang, terus mungkin stok yang akhirnya kadaluarsa atau yang tidak terpakai, atau jangan-jangan teman Radio selama ini jumlah produksi mungkin terlalu banyak dibandingkan jumlah yang benar-benar dibeli pelanggan juga. Hal-hal kecil yang seperti ini kalau dikumpulkan ternyata teman Radio bisa cukup berpengaruh ke biaya operasional juga nih. Misalnya ya, untuk usaha makanan, nah produksi ini bisa disesuaikan dengan pola permintaan. Jadi tidak sekedar bikin banyak dengan harapan semuanya terjual ya. Dan yang perlu digaris bawahi adalah efisiensi ini bukan berarti asal mengurangi bahan ataupun juga menurunkan kualitas produk ya. Justru kita bisa cari supaya caranya ya, supaya bahan yang sudah dibeli ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin teman Radio. Jadi coba deh untuk teman Radio yang punya usaha, hari ini lihat lagi proses produksinya, bagian mana yang paling banyak bikin pengeluaran. Karena pastinya sebelum naikkan harga jual, mungkin ada biaya yang sebenarnya masih bisa dibuat lebih efisien juga nih teman Radio. Masa cuma pemerintah yang efisiensi anggaran nih teman Radio?

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu ya. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan muda kreatif. Teman Radio, satu hal yang tidak kalah penting adalah ketika harga bahan baku naik adalah bagaimana kita atur uang yang ada di bisnis nih. Sederhananya adalah jangan cuma tahu berapa omset yang masuk, tapi harus tahu juga nih uang itu keluarnya kemana saja, teman Radio. Karena memang omset besar belum tentu kasih keuntungan yang besar nih. Jadi coba untuk mulai catat pengeluaran secara rutin, dari pembelian bahan bakunya, biaya operasionalnya, bahkan sampai pengeluaran kecil yang mungkin kadang kelihatannya kayaknya sepele ya. Jadi dengan pencatatan yang rapi, kita jadi lebih gampang untuk lihat bagian mana yang bisa dikurangi sementara dan juga mana yang memang wajib untuk dipertahankan. Dan kalau memang kenaikan harga bahan baku akhirnya buat harga jual produk kamu perlu disesuaikan, komunikasikan dengan pelanggan secara wajar, teman Pradua. Bisa juga dikemas lewat bundling atau mungkin kasih nilai tambah dengan produk kamu juga nih. Intinya adalah ketika harga bahan naik, jangan langsung panik dan jangan juga asal naikkan harganya nih. Kamu bisa cek suppliernya, cek proses produksinya, pantau harga bahannya, atur strategi jualannya, dan juga yang paling penting adalah jaga arus kasnya kamu juga nih. Karena bisnis yang sehat bukan cuma soal banyaknya uang yang masuk, teman Radua, tapi juga seberapa baik kita kelola juga nih, teman Radua. So, teman Radua, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan beda kreatif, masih di Santai Siang dan juga masih barengan sama Linsa. Karena jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita update informasi olahraga untuk di perjalanan sport update siang hari ini. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Kemen Radio mau bikin Rumba makin nyaman dan tampil beda? Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa ada promo spesial beli satu gratis satu hanya 3 hari tanggal 25 sampai 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, keset, dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja satu gratis satu. Bukan cuma itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit Sembeniaga untuk pembelanjaan furnitur. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furniture dan juga elektronik. Kalau kamu belum punya kartu kredit, tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei lewat Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan juga Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan juga ada paket isi rumah tipe 36, mulai cicilan 1,8 jutaan sudah bisa dapat sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan yang lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, tempat

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari atau Banter Baik kamu. Santai siang teman Prado, masih barengan sama Linsa. Kali ini kita update beragam informasi olahraga di Perjalanan Sport Update. Kita ke informasi pertama dulu teman Prado, yuk. Ada nih informasi saat Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas angkat besi Asian Games 2026, ada insiden bendera merah putih diambil panitia nih teman Prado. Dari video rekaman pertandingan terlihat salah satu ofisial Indonesia memberikan bendera merah putih kepada Rahmat Erwin di atas podium seusai seremoni pemberian medali di Nagoya City Trade, tapi seorang panitia kemudian mengambil benderanya. Ini bukan insiden satu-satunya teman Radua. Sebelumnya saat setelah Rahmat memastikan medali emas kelas 75 kilo putra, juga ada peristiwa bendera merah putih diminta oleh panitia pertandingan juga nih. Menurut keterangan perwakilan NOC Indonesia yang hadir di lokasi pertandingan, bendera terlalu cepat diberikan karena saat itu Rahmat baru dua kali melakukan clean and jerk juga teman Radua. Meskipun sudah dipastikan meraih medali emas, Rahmat masih punya satu kesempatan lakukan lagi satu percobaan clean and jerk, dan pada akhirnya percobaan ketiga itu tidak diambil. Namun, ini bukan perlakuan diskriminatif ya teman Radiwa. Mengacu regulasi Federasi Angkat Besi Internasional atau IWF, bendera para peraih medali memang ya teman Radiwa tidak boleh dibawa dalam prosesi medali ya. Jadi ini juga tertuang dalam penjelasan pasal 69 tentang victory ceremony pada poin kedua. Pasal itu juga disebutkan nih sebagai berikut ya teman kedua. Seluruh peraih medali, pembawa medali dan pejabat yang menyerahkan medali berbaris masuk dan menempati posisi mereka di atas panggung. Para peraih medali berbaris di belakang podium dengan mengenakan seragam yang disediakan atau disetujui oleh federasi anggota. Para peraih medali dilarang membawa bendera atau benda lain apapun ke atas panggung selama upacara penyerahan medali berlangsung. Sementara pada poin ke-11 peraturan IWF tersebut juga dijelaskan bahwa dalam seremoni tidak diperkenankan membawa benda lain selain pakaian juga nih. Aturan ini diberlakukan IWF sejak 2023 ya, setelah terjadi insiden peraih medali membakar bendera saat seremoni kejuaraan Eropa pada Mei 2023, dan IWF tidak ingin hal yang sama terjadi kembali setelah insiden bendera Albania dan Armenia juga nih teman. Dan IWF hanya memperkenankan bendera layar dalam prosesi seremoni. Jadinya bendera Indonesia diambil panitia setelah diberikan ofisial kepada Rahmat Erwin saat seremoni nih. Jadi kalau misalnya lihat yang viral-viral teman Pradua, baca dulu nih kenapa bisa bendera merah putihnya diambil sama panitia nih. Ternyata ada alasan dari pihak IWF juga dan sudah memberikan klarifikasi kalau memang tidak dibolehkan nih teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Menradio teman terbaik kamu, masih update beragam informasi olahraga ada Fajar Alfia dan juga Muhammad Sohibul Fikri berhasil lolos ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Kang Min Hyuk dan juga Ki Dong Ju dengan skor 21-14, 22-22, 21-14 dalam duel yang berlangsung selama 1 jam 9 menit. Laga sengit Fajar Fikri versus Kang Ki ini sudah tersaji sejak awal teman Pradua setelah imbang pada angka 2 sama. Fajar Fikri merebut 3 poin beruntun dan unggul 5-2 deh. Setelah memimpin, Fajar Fikri mampu mempertahankan selisih 3 angka hingga kedudukan 7-4 dan serangan gelombang dari Fajar Fikri kembali membuat selisih poin tetap di angka 3 pada kedudukan 8-5 deh. Selisih bisa melebar jadi 4 angka setelah Fajar Fikri memenangkan permainan berikutnya 9-5 teman Pradua. Selisih 4 poin untuk Fajar Fikri bertahan hingga interval setelah pukulan Kang Min Hyuk keluar lapangan juga deh. Selesai interval, Fajar Fikri terus berusaha menjaga keunggulan dengan baik dan mereka terus menekan Kang Ki. Selisih poin pun bisa melebar hingga 7 angka pada kedudukan 15-8 di teman Pradua. Dan Kang Ki juga pastinya kembali berbalik menekan dan mereka bisa mengejar dan menipiskan selisih angka menjadi 4 poin pada kedudukan 12-16 juga nih. Ya, Sonrado, jadi mereka saling laju-melaju dan setelah itu momen Kang Ki bisa merebut 3 poin beruntun dan skornya semakin berubah juga teman Pradua dan Fajar Fikri terus melaju dan merebut match point di angka 20-12 setelah pukulan lawan keluar dan sempat gagal di 2 kesempatan awal. Fajar Fikri menutup laga dengan kemenangan 21-14 setelah memenangkan adu drive lawan ganda Korea juga nih teman Pradua. Jadinya pastinya duel panas bisa dibilang ya, satu jaman antara Fajar Fikri untuk menuju ke semifinal di Asian Games 2026.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu ya. Semen Radio ada 53 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih update info olahraga dan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Malaysia pada laga kedua FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di hari Senin malam, teman Radio, mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bakal nobar lagi kah kamu, teman Radio, dua di hari Senin malam? Aduh, pagi hari Senin akhir bulan terus malamnya nobar bola. Energinya habis-habisan. Indonesia mengawali perjuangannya dalam FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura, di mana dua gol Indonesia dicetak Ragnar Oratmangoen dan juga oleh Romeni, teman Radua. Dan pada hari yang sama di hari Jumat, Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh, dan 3 gol Harimau Malaya dicetak Arif Aiman lewat Brace dan juga Brickson Da Silva 1 gol nih. Untuk sementara Malaysia memuncaki klasemen grup A divisi 1 dengan poin 3 dan selisih 3-0. Adapun Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin sama tetapi selisih gol cuma 2 nih. Karena itu pertandingan kedua grup A bakal ketat ya teman-teman, dua bisa dibilang pertandingan ini bisa menjadi penentu juga teman Radua siapa yang lolos ke final, dan yang menang niscaya akan melaju ke final juga nih. Dan pastinya teman Radua yang apalagi ada sejarah rivalitas tinggi antara Indonesia dengan Malaysia ya, jadi tidak sedikit yang menyebutkan lagi Indonesia kontra Malaysia sebagai El Clasico ASEAN yang melebihi Thailand versus Vietnam nih. Dan pertemuan Indonesia melawan Malaysia selalu syarat gengsi ya, bahkan tensi tinggi teman Radua, yang sebelumnya pertemuan kedua tim dibumbui perang psikologis agar bisa meraih kemenangan juga nih teman Pradua. Aduh, apakah akan tensi tinggi lagi nanti di hari Senin malam teman Pradua? Sabar, tahan, masih banyak aktivitasnya lagi di pagi harinya juga nih teman Pradua ya. Tapi bagaimanapun kita akan tetap mendukung Indonesia. Yes, dedeng. Oke nih teman Pradua, di informasi ini menutup untuk perjalanan Sport Update siang hari ini. Kita masih updatein lagi beragam informasi ke ruang dengar kamu. Pastinya teman Radua, siang hari ini jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, karena kita bakal update beragam informasi entertain di perjalanan Radua Taiman. Pastikan tetap stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ratu? Apa?
1: Yuk cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang dengan matahari yang semakin terik di siang hari ini. Kita masih bersama teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke segmen Pro 2 Entertainment, update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu di hampir akhir dari kebersamaan barengan sama Linsa. Siapa tahu kamu udah bosan, jangan dulu ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, kita ke informasi pertama dulu nih dari info film. Ada film Agensi Rumah Tangga yang sudah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Congratulations, di mana film produksi Star Vision ini tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilis, di mana film yang disutradarai Naya Anindita dan diproduseri Chan Parwes Sarvia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision yang sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang nih teman Pro 2. Agensi Rumah Tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari, dan film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton di tahun 2026. Oh, ini masih 2026 ya. Produser Chan Parwes Sarvia teman Pro 2 ini menyebutkan kalau capaian ini sebagai pencapaian baru bagi Star Vision, yang menurutnya juga pastinya respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga cukup dekat dengan kehidupan keluarga. Sementara itu Naya Anindita mengaku senang ya melihat sambutan penonton terhadap film garapannya, dan dia berharap film ini bisa jadi hiburan dan juga membantu penonton melepas penat di tengah berbagai situasi yang dihadapi. Dan sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga juga mencatat jumlah penonton yang cukup tinggi teman Radua, di mana film ini mengumpulkan 109.110 penonton pada opening day-nya, dan menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 100.000 penonton dalam satu hari sepanjang 2026. Capaian ini tentunya kasih perkembangan yang positif juga teman Pro 2, di mana film yang masih tayang di bioskop ini juga berpeluang mencatat capaian berikutnya. Salah satunya adalah masuk dalam daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada 2026. Dan Agensi Rumah Tangga ini dibintangi oleh Enzi Storia sebagai Katia, Afgansyah Raza sebagai Kafka, hadir juga Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, Yunik Priscila, Tike Priyatna Kusuma, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, dan juga Sheila Dara. Di mana film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan yang turut bermain peran teman Pro 2, dan komika tersebut ada Umi Kwari, Musdalifah Basri, Neneng Bulandari, Boas Artika, Priska Baruseguh, dan juga Mega Salsabila. Dan Agensi Rumah Tangga diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Picture, Fortera Studios, dan juga Navaros. Dan film ini masih bisa disaksikan di jaringan bioskop Indonesia teman Pro 2. Pastinya untuk kamu mungkin yang sudah nonton berulang kali, kenapa ya kalau misalnya film komedi, horor komedi, itu selalu tinggi tayangannya di Indonesia. Kayaknya memang Indonesia butuh banyak hiburan ya teman Pro 2. Makanya film-film komedi tuh masih banyak, bahkan masih laku untuk di pasaran Indonesia juga nih teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

Teman Radua Devandor resmi merilis single terbarunya berjudul Ingat melalui Selatan Record pada Jumat kemarin, di mana lagu ini mengangkat cerita tentang persahabatan, keluarga, dan juga arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulitnya nih. Lewat Ingat, Devandor ini membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan juga luka dari masa lalu, di mana lagu ini menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain bisa jadi sumber kenyamanan ketika seseorang ada dalam kondisi sulit. Putra Iis Dahlia ini menuturkan teman Radua lagu ini terinspirasi dari pengalaman dan juga cerita orang-orang di sekelilingnya, dan menurutnya seseorang tuh kadang tidak butuh jawaban atas masalah yang lagi dihadapi, tapi cukup didengarkan dan juga ditemani. Asoy. Dia juga memandang teman Radua kalau keluarga tidak selalu terbatas pada hubungan darah saja juga nih, dan pesan ini juga diperkuat lewat spesial lirik video yang Ingat yang melibatkan para penggemarnya yang disebut The Fans, di mana video ini menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemar sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Devandor. Dan single Ingat kini tersedia di berbagai platform musik digital teman Radua, termasuk Spotify, Apple Music, dan juga YouTube Music. Dan lewat lagu ini Devandor berharap pendengar yang lagi merasa sendiri bisa ingat nih teman Radua kalau selalu ada orang yang bersedia mendengarkan dan juga menemani nih teman Radua.

0: poro pendere saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati.

kemudian menyanyiku. Aku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika kau sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Festival Music Pesta Pora ini kembali digelar selama 3 hari di 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo dan juga Hall D2 G Expo Jakarta. Tahun ini Pesta Pora menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Dilansir dari Antara, teman Pradua, Pesta Pora tahun ini mengusung konsep one stop celebration, di mana dalam festival ini Syahrini menjadi salah satu penyanyi yang turut memeriahkan penyelenggaraan, di mana dia dijadwalkan tampil setelah sekitar 6 tahun vakum dari panggung hiburan. Aduh, sesuatu. Jadi penampilan Syahrini nantinya akan melibatkan sejumlah kolaborator, teman Pradua, di mana konsep pertunjukan ini akan dikembangkan dari konsep konser terakhir Syahrini, dan meskipun detail penampilnya masih dirahasiakan oleh sang penyanyi dan juga tim nih. Syahrini sendiri, teman Pradua, ini dijadwalkan tampil di hari Minggu hari ini, teman Pradua, sore nanti pukul 18.15 waktu Indonesia Barat sebagai salah satu agenda penutup Pesta Pora 2026. Dan kembalinya Syahrini ke panggung hiburan ini turut menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan festival Pesta Pora di tahun ini juga nih, teman Pradua. Anyway, teman Pradua, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan Pradua Taiman siang hari ini. So, saatnya linsa kiri untuk perjalanan santai siang dari ruang dengar kamu juga nih, teman Pradua. Tapi tenang aja, karena nanti jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di perjalanan sore ceria, tapi bukan barengan sama linsa. Ada siapa di sini?
1: Hai, ada Yayan di sini.
0: Ini realita.
1: Selamat hari Minggu ya.
0: Yes, hari ini Minggu yang ya.
1: Panas. Iya, betul.
0: Hawa-hawa hari Senin sudah tercium ini.
1: Sudah terasa sih dari tadi pagi sebenarnya.
0: Aduh, terlalu berlebihan.
1: Ya, yang pasti di akhir weekend ya barengan sama Yayan di sore ceria. So, buat Linsa selamat beristirahat.
0: Untuk yang selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Oke, teman Pradua, Yayan udah siap untuk menemani kamu di perjalanan sore ceria. Dan seperti biasa hari Minggu nanti akan bergabung bersama Pro2 Jakarta mengikuti Indonesia dan International Top 20 juga nih, teman Pradua. So, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you dan nemenin Linsa di hari ini, teman Pradua. Kita ketemu besok di hari Senin dan masih bulan September ya. Kita ketemu besok di perjalanan jaga malam. Sampai jumpa.

0: 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, dua tim asal Sulawesi Tenggara meraih prestasi dalam Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional 2026. Tim SMA 1 Kendari berhasil meraih juara 2, sementara tim SMA 2 Konawe Selatan meraih juara Harapan 1. Festival tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan telah ditutup di Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Pendamping Musikalisasi Puisi dari Balai Bahasa Sultra, Untung Kustoro, mengatakan kedua sekolah tersebut menjadi wakil Sultra setelah lolos seleksi Festival Musikalisasi Puisi Digital Sultra 2026. Seleksi tingkat daerah dilakukan secara daring, peserta dari 17 kabupaten dan kota di Sultra mengirimkan video musikalisasi puisi untuk dinilai oleh Balai Bahasa Sultra.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kolaka Timur ikut ambil bagian dalam Pameran Nasional Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung 26 hingga 30 September 2026 tersebut diikuti Dekranasda dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai ajang promosi dan pengembangan produk kerajinan daerah. Dekranasda Koltim hadir dipimpin PLT Ketua Dekranasda Koltim Haji Hijrawati Yosep Sahaka bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Koltim Rina Permatasari Rismanto. Keikutsertaan Dekranasda Koltim berdasarkan undangan Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Pameran Kriya Nusa menjadi ruang bagi daerah untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kerajinan unggulan sekaligus memperluas pengetahuan dan jejaring para pengurus di bidang kerajinan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Kendari menertibkan sejumlah lapak pedagang bahan bakar minyak atau BBM eceran di sekitar SPBU Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Barugap. Puluhan personil Satpol PP turun langsung membuka lapak-lapak pedagang yang masih berjualan di sekitar SPBU. Penertiban langsung tanpa perlawanan dari pemilik lapak. Ketua Pelaksana Kepala Satpol PP Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah sejak Jumat 18 September 2026. Demikianlah info produ yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Indonesia dan Internasional Top 20.

hati berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: Time Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya, ya interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, Toto sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Nike Hill. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Santi Normal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita. Waduh, banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 52 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13, teman produk minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 92 masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Aprilia ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might. Number 3.

0: ayat kedua teman berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 National Number dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elanda Krisnandaru signing off the air, and have a great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
3: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore ceria barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, gimana sorenya di akhir pekan hari ini teman Pro 2? Apakah suasana Seninnya semakin kerasa atau justru masih menganggap ini masih weekend nih, masih libur? Yang pasti ini masih hari Minggu ya teman Pro 2. Jangan lupa siapkan dulu energinya sebelum menyambut hari Senin di esok hari teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga disiapin juga barang-barangnya yang akan kamu gunakan untuk beraktivitas di esok hari ya. Jangan sampai ada yang kelupaan gitu kan. So, yang pasti di perjalanan sore ceria ya, Yayan juga bakal hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau

Teman Pro2 mau bikin rumah makin nyaman dan tampil beda. Yuk merapat ke Informa Kendari, khusus member Informa. Ada promo spesial, beri 1 gratis 1 hanya 3 hari. Dari tanggal 25 sampai 27 September 2026, Teman Pro2. Ada lampu dekorasi, ada wall dekorasi, kerten, keset, dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan cuma itu ya, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit SIM Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau cicilan, ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, SIM Niaga dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang aja, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil, Teman Pro2. Dan ada juga nih paket isi rumah tipe 36, mulai cicilan 1,8 jutaan aja. Sudah bisa dapetin sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita update informasi nih, teman Pro 2 datang dari ganda putra Indonesia yang menempatkan dua wakilnya di semifinal Asian Games 2026 ya. Dan ini setelah Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri dan juga Leo Roli Kernando dan juga Daniel Martin menang atas lawannya masing-masing dalam perempat final ya, teman Pro 2, yang digelar di hari ini. Fajar Fikri lebih dulu lolos ke semifinal, mereka tuh menang lewat drama 3 game saat menghadapi ganda Korea Selatan, teman Pro 2. Dan game pertama dimenangkan oleh Fajar Fikri dengan skor 21-14, tapi laga berubah di game kedua karena wakil Korea Selatan ini tampil lebih agresif. Mereka juga mampu merepotkan Fajar Fikri dan memaksa laga hingga deuce, teman Pro 2 ya. Dan pada akhirnya wakil Korea Selatan juga bisa memperpanjang nafas karena menang dengan skor 22-20.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua mau bikin rumah makin nyaman dan tampil beda? Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa, ada promo spesial beli 1 gratis 1 hanya 3 hari dari tanggal 25 sampai 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, keset, dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan cuma itu aja, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit SIM Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, SIM Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang aja, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36. Mulai cicilan 1,8 jutaan aja sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 40 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaAllah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Kuat Karena Ditopang Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, nikmat iman yang kokoh, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, tentu kita tidak mampu menghitungnya, begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa tidak bisa tetapi berusaha sekuat mungkin, maka kekuatan itu ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat karena kita ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai diri, ketahuilah, ketika kita merasa tidak mampu namun tetap berusaha, itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguatkan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika rasa takut datang namun kita tetap melangkah, itu bukan sekedar keberanian, itu bukti bahwa hati kita masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menahan luka namun tetap ingin tampak tegar, itu bukan kepura-puraan, tetapi itu proses adalah Allah membentuk kita menjadi hamba yang tangguh. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa pada surah Al-Insyr ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri usron, yang artinya kurang lebih demikian, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyr. Jadi di dalam kesulitan yang kita hadapi, di balik kesulitan itu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ingatlah, kekhawatiran itu manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah menyerah sebelum berjuang. Engkau atau bukan kita, engkau bukan tidak mampu, engkau hanya lupa betapa besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang terus bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian, bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka tegakkan kepala kita, langkah kita, kaki kita, perbaiki niat kita, karena setiap langkah yang sulit, setiap usaha yang terasa berat adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, cemas itu wajar, tapi bersama Allah tidak ada alasan untuk merasa tidak bisa.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, singkatnya bahwa kita punya kekuatan karena ditopang Allah. Kita mampu karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa kita merasa mampu namun tetap berusaha, itu bukan kelemahan, tetapi itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguatkan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan juga masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita di FYI for your information, teman Pro 2. Nah, akhir-akhir ini kayaknya makin banyak gitu ya yang merasa stres gitu, teman Pro 2. Akhirnya mengakibatkan rambut rontok. Tapi kadang suka bertanya-tanya juga nih, teman Pro 2. Rambut rontok setiap hari sebenarnya itu masih bisa tergolong normal ya. Jadi rata-rata sekitar 50 sampai 100 helai rambut itu bisa terlepas setiap hari sebagai bagian dari siklus pertumbuhan rambut, teman Pro 2. Tapi jumlah rambut yang terlihat disisir juga tidak selalu menunjukkan seberapa banyak rambut yang benar-benar rontok di hari itu. Rambut yang sudah berada di akhir siklus itu bisa baru terlepas saat disisir atau dicuci, teman Pro 2. Yang lebih penting itu adalah memperhatikan polanya aja. Kalau kerontokannya itu terus meningkat, rambut mulai terlihat menipis, muncul area botak yang berbentuk bercak, atau mungkin ada perubahan pada kulit kepala, sebaiknya langsung konsultasikan aja ke dokter, teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Segera yang akhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria hari ini ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin ya, dari jam 3 sore sampai sekarang mau jam 7. Nanti di perjalanan jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama rekan ya, ada Isa nanti sampai di jam 12 malam. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Kabupaten Kolaka Timur turut memperkenalkan potensi kerajinan daerah melalui pameran Kriya Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center. Dekranasda Kolaka Timur hadir dalam kegiatan tersebut bersama PLT Ketua Dekranasda Koltim Hijrawati Yosep Sahaka, Ketua DWP Koltim Rina Permatasari Rismanto, serta anggota Dekranasda. Pameran Kriya Nusa 2026 berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026 dan diikuti Dekranasda dari berbagai provinsi di Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film yang disutradarai Naya Anindita dan diproduseri Chan Parweservia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya dalam Star Vision. Sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2026. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film Laut Bercerita karya Yosep Angginun terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori itu akan diputar pada 25 Oktober 2026 sekaligus menutup rangkaian festival. Jakarta Film Week 2026 berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober. Pemutaran Laut Bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 90.8 FM, Pradua Rarikin dari teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat malam. Selamat malam teman Pradua dimanapun mendengarkan Pradua Rarikin dari ya. Welcome back with me, barengan sama Isa lagi teman Pradua. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan siap menemani kamu sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti of course teman Pradua. Selamat malam ya untuk kamu semua yang lagi dengarkan Pradua Rarikin dari di terestrial kita 90.8 FM. Untuk kamu yang lagi dengarnya via mobile application di RRI Digital, kamu juga yang lagi streaming di www.rri.co.id. Selamat malam teman Pradua. Dan seperti biasa ya, untuk jaga malam, jangan kalau malam-malam, kita akan awali lagi dengan info komunitas di malam hari ini. So, always stay tuned with me teman Pradua, dengarkan di Pradua Rarikin dari teman terbaik kamu.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di info komunitas malam hari ini, teman berdua ya. Kalau bahas soal komunitas, rasanya ya semuanya adalah pembahasan yang unlimited. Karena begitu banyaknya jenis komunitas yang ada, teman berdua. Tapi pernah tidak sih akhirnya kamu terpikir kayak untuk make your own community atau bentuk komunitas kamu sendiri, teman berdua? Kadang ya karena komunitas itu terbentuk dengan adanya keresahan yang sama atau punya hobi yang sama, misalnya teman berdua. Nah kadang kalau punya hobi yang sama dengan orang lain tapi kita tidak pernah benar-benar ketemu orangnya. Ada yang suka fotografi, ada suka olahraga, banyak teman berdua ya yang suka bikin konten, main game, main musik. Wih, dari banyak pokoknya ya kesamaan kecil itu sebenarnya teman berdua bisa lahir sesuatu yang besar yang namanya komunitas ya, yang tidak harus langsung punya puluhan atau ratusan anggota. Bahkan mungkin bisa kamu mulai dari 2 atau 3 orang yang punya ketertarikan yang sama ya, karena inti komunitas itu teman berdua bukan soal seberapa banyak orang yang bergabung, tapi apa sebenarnya yang benar-benar ingin dilakukan bersama ya. Jadi kalau sekarang kamu lagi merasa kayak, deh kayaknya serunya kalau punya circle yang satu frekuensi, kayak yang satu komunitas begitu teman berdua, nah ini kayaknya bisa jadi jawaban untuk kamu. Kenapa tidak kamu mulai membentuknya sendiri? Wih.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Yes, bikin komunitas teman Pradua ya. Mungkin banyak dari kamu yang terbayang kayak aduh rumit ya di awal teman Pradua. Tapi first thing first, beberapa tips untuk kamu yang mau coba untuk make your own community. Kamu bisa tentukan dulu apa yang mau kamu bangun ya. Misalnya kamu suka lari ya, bikin komunitas lari santai untuk pemula. Yang suka fotografi bisa bikin ruang untuk belajar foto bersama teman Pradua ya. Kamu suka musik ya, bisa juga bikin komunitas yang rutin sharing rekomendasi lagu atau bikin acara kecil maybe teman Pradua ya, pokoknya sesuai dengan minat kamu ya. Terus kamu bisa cari orang yang punya ketertarikan yang sama, biasanya datang dari teman-teman mungkin atau dari media sosial, bahkan teman Pradua ya, bebas pokoknya dari kamu ya. Dan tidak harus langsung bikin yang besar, bisa dengan beberapa teman ya, dari teman ke teman. Nanti lama-kelamaan kalau misalnya mereka punya ketertarikan yang sama, jangan takut, komunitas kamu tidak menutup kemungkinan akan menjadi komunitas yang besar. Dan yang tidak kalah penting, teman Pradua ada isinya atau punya kegiatan ya. Jangan sampai komunitasnya cuma aktif saat pertama kali dibuat, setelah itu grupnya rame. Kalau hanya ada ucapan ulang tahun atau ucapan-ucapan lain teman Pradua ya. Tapi kamu bisa bikin aktivitas sederhana, misalnya dengan kopdar, yes, nongkrong-nongkrong ya teman Pradua, diskusi, latihan bersama, sharing ilmu, atau mungkin bikin proyek kecil teman Pradua. Sekedar ngobrol sambil bertukar ide juga bisa jadi pilihan yang pas untuk kamu teman Pradua. Ya pokoknya semuanya ada tujuannya, so jangan takut untuk bikin komunitas kamu sendiri deh ya teman Pradua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu di minggu malam hari ini, teman berdua di sesi jaga malam ya. Selain dengan playlist kita dan juga ragam informasi buat kamu, nanti pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah, waktu untuk kita gabung lagi bersama Radio Perdua Jakarta di Indonesia Pro Indi malam hari ini, teman Perdua ya. So, pastikan kamu untuk always stay di Perdua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 98 FM, berdua-dua dari teman terbaik kamu. Teman berdua, selamat malam ya. Masih bersama dengan Isa, menemani ruang dengar kamu kita di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam teman berdua ya. Semoga kamu tidak dengan kegalauan di malam hari ini, karena Isa juga masih setia untuk terus temani ruang dengar kamu, hadirkan lagu-lagu spesial dan juga ragam info for you teman berdua di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Kita di sharing time teman berdua setelah mengikuti Indonesia Pro Indie. Kita mau ajak kamu ikut di sharing time malam hari ini. Yang mau gabung nanti bisa ke WhatsApp kita 082188309008. Mau mengecek kamu bercerita di sharing time malam hari ini tentang bagaimana September kamu teman berdua. Mungkin kamu punya cerita-cerita seru di September ya. Kita mau tahu nih teman berdua bagaimana perjalanan September kamu dan jelang bulan baru atau di Oktober nanti. Apakah kamu biasa dengan menyiapkan berbagai jurnalisme mungkin teman berdua ya? Atau ada dari kamu yang suka kalau sudah dekat bulan baru atau awal baru biasanya kamu membuat to-do list? Ya, yes, kamu boleh nimbrung ya. Di sharing time malam hari ini teman berdua jangan lupa di WhatsApp 0821 8830908.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman perduet, teman terbaik kamu. Akhir bulan ya teman perduet. Ya sekarang sudah di 27 September. Pertanyaan kalau Oktober akan segera menyapa. So how is your September teman perduet? Bagaimana bulan September kamu, apakah menyenangkan? Banyak yang terrealisasi kah di bulan ini? Atau justru kamu berjalan tanpa rencana nih? Setiap orang ya punya lah ya teman perduet. Kebiasaannya masing-masing, ada yang kalau sudah akhir bulan sibuk merekap sebulan terakhir apa saja yang dilakukan, sampai mana yang berhasil teman berdua. Ada juga yang akhirnya kembali harus list ulang ya teman berdua, apa saja yang belum terrealisasi dan harus dilaksanakan kembali di bulan Oktober. Kamu punya juga kah kebiasaan itu teman berdua? Ya kayak check and recheck lagi ya, sudah sejauh mana nih kita berjalan, sudah sejauh mana to-do list yang dipersiapkan akhirnya terrealisasi. Kalau belum, ulang lagi yang masih bisa diulang di bulan Oktober teman berdua. Kamu juga masih bisa mulai prepare dari sekarang to-do list kamu, atau mungkin kamu hanya tipikal orang yang let it flow ya. Jadi semuanya dibiarkan mengalir begitu saja, jalani apa yang ada di depan mata. Ya balik lagi ke kebiasaan dan juga yang jadi prioritas kamu teman berdua ya. Kamu bisa gabung di sharing time malam hari ini, mau ceritakan September kamu bagaimana, nanti kita bacakan deh ya teman berdua. Sambil kirim salam juga ke teman kamu boleh di 0821 8830908.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Semoga September ceria masih bersama kamu, teman berdua ya. Maksudnya kamu masih bisa dengan ceria menikmati waktu di September ini. Dan juga dijaga malam, jangan gelap malam-malam. Yang sambil berkendara, selamat berkendara, berkendara dengan hati-hati. Selamat sampai di tempat tujuan, teman berdua. Yang masih ada agenda malam juga tetap hati-hati di jalan ya, teman berdua. Karena malam yang semakin larut, biasanya kalau tempat-tempat yang sepi ya, yang kurang penerangan, jadi teman-teman yang sebaiknya kamu hindari, teman berdua ya, untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, of course. Dan di juga malam hari ini bisa temani rong dengar kamu sambil hadirkan lagi story in radio. Kita dengarkan ragam kisah, ragam cerita di malam hari ini, teman berdua. Bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa always streaming di www.rri.co.id. Kita dengarkan, teman-teman, story in radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi.

pompa yang karatan itu dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro 2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. Saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." Tapi jawabnya ragu.
1: "Tapi kenapa, Pak?"
0: "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?"
1: "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut.
0: "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai,"
1: jawab pemilik toko dengan ramah.
0: Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko.
1: "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial.
0: Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang.
1: "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun.
0: Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali.
1: "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka.
0: Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati,

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Setelah bersama teman berdua ya di Story in Radio. Malam hari ini kita dijaga malam yang terus berlanjut. Dan waktunya kita bersama lagi untuk Just Music teman berdua. Bisa terus kamu dengarkan lagu-lagu favorit kamu di malam hari ini ya di 98 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa always streaming di www.rri.co.id. Stay tuned.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk, cepet.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Teman berdua yang senantiasa setia di program berdua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 27 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program berdua, teman terbaik kamu, RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman berdua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradue dimanapun berada. Program Pradue Radio Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Senin 28 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Seorang muslim itu pandai menjaga diri dan pemalu. Malu adalah salah satu akhlaknya. Bahkan malu itu bagian dari iman yang merupakan pedoman dan penegak hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, rasa malu dan iman semuanya saling berkaitan. Maka jika salah satunya hilang, maka hilanglah lainnya. Rahasia keberadaan malu dari iman adalah keduanya sama-sama menjadi pendorong kepada kebaikan serta pemaling dari keburukan dan menjauhkannya. Iman menyuruh seorang mukmin melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, sedangkan rasa malu mencegah pelakunya dari kurang bersyukur kepada pemberi nikmat, termasuk mengurangi hak dari orang yang berhak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, malu berasal dari kata hayah, artinya hidup. Ada pula yang mengatakan bahwa malu berasal dari kata al-hayah, artinya hujan. Tetapi makna ini tidak populer. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Sebab malu ini adalah bagian dari iman dan merupakan akhlak yang mulia. Maka dia memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan sifat-sifat yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. "Al-haya'u khairun kulluh." Malu itu kebaikan seluruhnya. Kedua, malu adalah cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Yang ketiga, malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengecam saudaranya dalam masalah malu dan ia berkata kepadanya, "Sungguh malu telah merugikanmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan dia karena malu bagian dari iman. Abu Ubaid Al-Harawi rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena rasa malunya. Sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Akhlak malu di dalam diri seorang muslim bukanlah penghalang baginya untuk menyampaikan kebenaran atau menuntut ilmu atau di dalam menyuruh kebaikan maupun di dalam mencegah kemungkaran. Suatu ketika Umar pernah berkhutbah lalu menghalangi mahalnya daripada mas kawin. Maka ada seorang perempuan berkata kepada Umar, "Apakah Allah memberikan kepada kami sementara Anda melarang kami, wahai Umar?" Rasa malu itu tidak menghalangi wanita ini untuk membela daripada hak kaumnya. Pendengar RRI dan kaum muslimin yang semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rasa malu. Buah dari rasa malu adalah iffah, menjaga kehormatan. Siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku iffah. Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafa, setia atau menepati janji. Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, wajib bagi orang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Di samping itu, berkah yang lain adalah selamat dari api neraka, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Karena manusia memiliki tabiat baik dan buruk saat bermuamalah dengan Allah dan saat berhubungan sosial dengan orang lain. Bila rasa malunya lebih dominan, maka kuat pula perilaku baiknya, sedang perilaku jeleknya melemah. Saat sikap malu melemah, maka sikap buruknya menguat dan kebaikannya meredup. Semoga Allah menuntun kita semua ke jalan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Operasi yang pertama di Telantas Polda Sulawesi Tenggara meningkatkan patroli malam minggu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan di Kota Kediri. Patroli dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026 malam, diawali dengan pengecekan personel di PJR Lantas Polda Sultra pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Usai apel, personel bergerak memantau sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat pada malam hari. Dalam patroli tersebut, petugas memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Sementara pengendara yang menggunakan knalpot brong ditindak dengan tilang sesuai ketentuan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, musim kemarau panjang yang melanda Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara mulai berdampak pada lahan pertanian masyarakat. Menurutnya, debit air sungai membuat pasokan air ke sejumlah persawahan semakin terbatas dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan tanaman hingga hasil panen petani. Di tengah kondisi tersebut, Ceria Corp bergerak cepat membantu petani dengan mengalirkan air ke area persawahan yang mengalami kekeringan. Inisiatif ini menjadi bagian dari kepedulian Ceria terhadap keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat, terutama dalam menjaga produktivitas lahan dan ketahanan pangan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Mikael Sapan Mengende selaku Superintendent Mine Improvement PT Ceria Nugraha Indotama mengatakan tim Ceria telah melihat langsung kondisi persawahan dan menyesuaikan penanganan dengan kebutuhan petani. Menurutnya, pemanfaatan sarana yang tersedia menjadi langkah yang dapat segera diterapkan untuk membantu mempertahankan kondisi lahan pertanian selama periode kemarau.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pro 2, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Sahuryanto meronda SPMM mewakili Wali Kota Kendari menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pos dan Telekomunikasi ke-81 di halaman kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Kendari pada Minggu 27 September 2026. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon Kendari atau Loka Monitor SFR Kendari, Bobby Satrio Sulaiman, SHMH, dan berlangsung hikmat dengan diikuti jajaran pegawai Balai Monitor serta perwakilan forum perangkat daerah lingkup Kota Kendari. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan telekomunikasi. Daerah digital, spektrum, frekuensi menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi, mulai dari komunikasi publik, layanan internet, hingga kegiatan penyiaran. Demikian info Pro 2 yang kami laksin dari laman rri.co.id. Beralih ke sepada, selamat pagi teman Pro 2.

selamat pagi teman Pradi UE. Happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan Smade sampai nanti di jam 10 teman Pradi UE. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja, happy terus ya teman Pradi UE. Dan semoga hari ini berjalan dengan lancar. Kita sambut weekday ini di hari Senin pagi teman Pradi UE. Semoga untuk kamu yang baru bangun tetap semangat ya. Jangan lupa peregangan biar bisa bikin kamu tuh lebih ready gitu menghadapi hari. Dan ya untuk kamu yang udah dengerin Opera 2 dari tadi subuh teman Opera 2, wih kamu morning person banget ya. By the way pagi hari ini terpantau ya cuaca masih hangat begitu saja karena memang kita lagi ada di musim kemarau teman Opera 2. But Reni mau ingetin lagi buat kamu yang punya banyak kegiatan ataupun yang enggak deh, pokoknya banyak-banyak minum air putih ya biar kamu tubuhnya tetap terhidrasi gitu teman Opera 2. Pagi hari ini kita bakal bareng-bareng di Spade. Reni bakal temani kamu menghadapi Senin pagi yang mungkin aja cukup hurhara gitu ya. Jangan sampai kamu telat bangunnya teman Pradi UE. Bakal update informasi juga pagi-pagi. Dan ya mau sapa kamu, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pradi UE. Jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan yes, pada pagi hari ini udah Reni siapin juga lagu-lagu pilihan untuk temani kamu pagi hari. Semoga bisa nambah semangat kamu teman Pradi UE. Dan juga untuk kamu nih yang lagi siap-siap, jangan lupa sarapan ya teman Pradi UE. Sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari ya kan, biar kamu lebih kuat deh. Jangan lupa perhatiin juga vitamin ataupun juga protein yang kamu konsumsi ya, karena di cuaca seperti sekarang ini kita butuh banget untuk yang namanya tubuh yang tetap sehat teman Pradi UE. So ya, yeah. Dan gini, where station di Pradi UE Mengendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

101.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Spada pagi hari ini. Masih nikmati Senin pagi sambil dengerin Pro 2. Iya dong ya pastinya, karena Riani bakal update informasi terbaru di pagi hari ini, teman Pro 2. Yang mana, di mana hari ini adalah hari Senin. Iya, semua orang tahu hari ini adalah hari Senin, teman Pro 2. Tapi ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional, teman Tradua. Nah, Kereta Api Indonesia di mana ini diperingati di hari ini, dan memang ini adalah bagian dari sejarah gitu ya kan, teman Tradua. Kereta api itu adalah salah satu sarana transportasi yang sangat penting dalam menghubungkan berbagai kota dan wilayah di Indonesia. Nah, sejarah perkereta apian di Indonesia tuh dimulai ketika jalur kereta api pertama Semarang Forstand London atau Solo Yogyakarta dicangkul di Desa Kemijen pada tanggal 17 Juni 1864, teman Radua. Wah, lama banget ya, teman Radua. Nah, selanjutnya nih teman Radio, pemerintah Hindia Belanda pun turut andil dalam pembangunan jalur kereta api melalui Staatspoorwegen pada tanggal 8 April 1875. Di mana ini tuh jadi awal mula adanya kereta api di Indonesia ya, teman Radio. Nah, perkembangan jalur kereta api di Jawa dan luar Jawa tuh mendorong investor swasta untuk membangun lebih banyak jalur kereta api di berbagai wilayah. Nah, pada tahun 1942 juga, teman Pradua, pemerintah Hindia Belanda saat menyerah tanpa syarat kepada Jepang ya, kemudian mengambil alih perkereta apian Indonesia dan mengubah namanya menjadi Rikuyu Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Nah, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pengambilan alihan kendali stasiun dan pusat kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang segera dilakukan, teman berdua. Nah, ini tuh jadi awal mula juga ya kereta api Indonesia, di mana kereta api Indonesia saat ini dibawahi oleh PT Kereta Api Indonesia Persero dan udah berkembang pesat, punya 7 anak perusahaan, teman Radua. Pastinya dengan jaringan yang semakin luas dan layanan yang semakin baik, kereta api Indonesia tuh jadi salah satu sarana transportasi yang penting dan efisien banget. Nah, sejarah perkereta api yang di Indonesia itu adalah cerminan perjalanan panjang bangsa ini ya, teman Tradua, dalam mengembangkan infrastruktur transportasi. Nah, dari jalur kereta api pertama hingga saat ini, kereta api itu tetap jadi tulang punggung konektivitas gitu antar wilayah di Indonesia. Apalagi kita tahu ya, teman Tradua, kalau kereta api itu kayak sekencang itu ya kan. So, selamat Hari Kereta Api Nasional 2026, teman Tradua. Kamu bisa merayakan mungkin dengan berjalan-jalan menggunakan kereta api, atau mungkin kamu bisa berfoto gitu ya, sambil upload story kayak wah, selamat Hari Kereta Api Nasional gitu. Kalau ini belum pernah naik kereta, teman-teman, kamu udah pernah atau gimana nih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman terdua di perjalanan sepeda pagi hari ini. Selain Hari Kereta Api Nasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Maritim Sedunia, teman terdua. Dimana itu diperingati setiap tanggal 28 September. Nah, sejak tahun 1978 ya, setiap hari Kamis terakhir bulan September itu diperingati sebagai Hari Maritim Sedunia. Jadi, nanti beberapa hari lagi teman-teman radio, tapi kita udah bisa merasakan euforianya dari saat ini, di mana ada organisasi maritim internasional yang mengembangkan kondisi kerja yang berkelanjutan bagi staff globalnya, teman-teman radio. Nah, masuknya teknologi baru, teknik inovatif, pelatihan dan efisien, dan peningkatan keamanan adalah beberapa langkah terbaru yang diambil. Nah, setelah beberapa dekade didirikan, Organisasi Maritim Internasional tuh mendeklarasikan setiap hari Kamis terakhir di bulan September tuh sebagai Hari Maritim Sedunia. Jadi kita udah ingat dari awal nih teman-teman radio kalau ternyata memang udah diperingati juga sebagai Hari Maritim. Dan by the way, FYI ya, Indonesia tuh sebagai negara maritim tuh kayaknya patut deh untuk memperingati hari ini, karena penting banget juga untuk kita memperhatikan gitu, karena kita dari kepulauan ya, enggak sih teman-teman radio, jadi lebih banyak lautnya daripada daratnya gitu.

0: salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Riani, teman-teman Radio Jelang pukul 7. Kita masih bareng ya, pastinya. So, don't get anywhere. Station di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lampu-lampu November 2 dari teman terbaik kamu, It'll Be Okay dari Shawn Mendes. Kayaknya ini jadi salah satu lagu yang bikin kita sedikit kalem pagi hari ini ya teman Pradua, sebelum nantinya bisa lebih semangat lagi untuk memulai hari di hari Senin, yang mana biasanya tuh hari Senin cukup sibuk teman Pradua. Bukan cukup sibuk, sangat sibuk. Apalagi untuk kamu yang punya banyak kegiatan, banyak kerjaan yang harus diberesin di hari ini teman Pradua, tetap harus semangat ya. Apalagi pagi-pagi tuh jadi waktu penentu gitu seharian. Gimana kamu memulai pagi biasanya itu berpengaruh terhadap siangnya kamu, sorenya, dan juga malamnya nanti kayak gimana teman Pradua. Jadi sebisa mungkin kalau pagi tuh kita manfaatkan dengan baik ya. Nah, salah satunya adalah dengan sarapan teman Pradua. Kalau misal kamu biasanya sarapan pagi-pagi tuh, jadi kalau misal kamu skip itu kayaknya agak-agak bikin kamu kurang semangat ya teman Pradua. So ya, ini bakal ngasih tahu nih teman Pradua kalau ternyata ada sarapan yang tidak sehat dan itu harus kamu skip gitu. Jangan sampai kamu sarapan kayak gitu teman Pradua. Nah, salah satunya adalah segelas jus buah tanpa makanan lain. Yes, jus buah tuh memang menyegarkan ya, tapi konsumsi segelas jus buah saja tidak bisa dikatakan sarapan. Apalagi kalau misal kamu konsumsinya jus buah kemasan yang pastinya ada gula, pewarna, pengawetnya teman Pradua. Walaupun mungkin jus itu sehat ya teman Pradua, tapi tidak selamanya sehat jika dijadikan satu-satunya sumber makanan kamu di pagi hari. Nah, jus yang kebanyakan hanya mengandung karbohidrat dan gula saja, ini tuh akan bikin kamu cepat lapar sebelum waktunya makan siang teman Pradua. Jadi jangan untuk mengonsumsi jus di pagi hari, jus tok gitu, jus aja gitu, gak ada makanan lain. Itu tuh sarapan sehat yang harus kamu skip gitu sarapan. Nah, mungkin kamu bisa perhatikan nutrisinya gitu, karbohidratnya, protein teman Pradua. Gak harus yang kamu pengenin aja kayak aduh aku pengen yang seger-seger deh pagi hari ini, boleh teman Pradua, tapi mungkin kamu boleh sarapan dengan jus tapi dibarengi dengan makanan lain gitu biar kamu bisa lebih bertenaga. Contoh mungkin kamu kombinasikan jus buahnya kamu dengan makanan sumber protein. Nah, itu tuh lebih better sih teman Pradua, lebih baik juga buat kamu yang pengen beraktivitas di hari ini.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di sepada pagi hari ini. Siapa nih yang suka sarapan pakai kue-kue ya kan? Croissant, donat, atau mungkin muffin teman Pro 2. Wah, ini nih yang harus kamu hindari ya teman Pro 2. Sarapan gak sehat yang perlu kamu skip dulu deh. Kalau misal makanannya tuh kue-kue yang mengandung gula dan juga lemak. Donat misalnya ya, proses pembuatannya itu menggunakan gula, krim, dan digoreng dengan metode deep fry, teman Pro 2. Ini menjadikan donat tinggi akan kalori, tapi minim akan kualitas zat gizinya, karena hanya mengandung karbo dan lemak aja, dan dalam jenis yang tidak sehat gitu ya kan. Lemak yang berasal dari penggorengan, terutama dengan metode deep fry, itu adalah jenis lemak jenuh yang berbahaya banget untuk kesehatan kamu, teman Pro 2, karena bisa mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah gitu. Donat dan produk pastry bisa jadi cemilan kalau misal kamu pengen gitu sesekali aja, tapi bukan dijadikan makanan utama saat sarapan gitu teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin cari makanan yang benar-benar bisa mensupport kebutuhan nutrisi kamu yang mengandung karbo, hidrat, protein gitu ya kan, vitamin juga kalau bisa gitu teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba deh lihat ruang di rumah kamu. Kalau masih terasa sempit atau pengen lebih nyaman dan multifungsi, yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, di mana butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur kamu. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan teman Pro 2, belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama. Bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta dan ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa, tersedia custom furniture dan free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rini di Spade pagi hari ini. Kalau bahas tentang sarapan ya teman Pro 2, kita tuh sebenarnya gak boleh sembarangan sarapan ya teman Pro 2. Harus memperhatikan juga asupan-asupan yang kita konsumsi ya, yang pastinya bisa mensupport kita untuk beraktivitas di hari-hari. By the way teman Pro 2, ada sarapan selanjutnya yang harusnya kamu skip ya, yaitu daging olahan. Contoh kayak sosis atau chicken nugget teman Pro 2, atau bakso ya kan teman Pro 2, karena ini adalah daging hasil pemrosesan yang mana berbahaya bagi kesehatan dan tentunya tidak sehat untuk sarapan. Nah, setiap 50 gram daging olahan yang kamu makan bisa meningkatkan risiko terhadap penyakit jantung sebanyak 42% teman Pro 2. Nah, itu bisa terjadi karena daging olahan tuh biasanya tinggi garam. Nah, efeknya tentu berbahaya dong untuk tekanan darahnya kamu, terutama bagi kamu yang punya hipertensi teman Pro 2. Jadi hal seperti ini perlu banget untuk diperhatikan ya teman Pro 2, karena bukan tidak mungkin ya kan kamu akan mengalami kenaikan berat badan bila terus-terus menerus mengonsumsi daging olahan untuk sarapan teman Pro 2. Mungkin kamu bisa kombinasikan dengan hal-hal lain, makanan lain yang lebih sehat gitu ya kan. Baru menjelang pukul 8 kita masih bareng-bareng ya di Spade pagi hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga akan ada teman ngobrol yang ini pagi hari ini teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM dari teman terbaik kamu.